Kanata cima kanarut awina kas perintan kira kira karman kasin humata kamcum kamstas cuma ini nak tawa kuna kam. Ahil pacah way ini nak tawa kuna kayu kamat hayin tanya yatip kira kira kam. Naya ha hua kit ukat humah anje pun munistah sekarang. Han hua kiri kiri tani munin kita semat sekiwampi. Maka kun ham sunt suai tak makhilata. Hanju kama ki kam cerita sa. Kun apa jadi wainah kaya tu kapaja. Bueno, kipur balanya.

Tanin Siwampi Tunka Sukhtani Urnaka Sirakipana Julio Paxin Achu Chokmang Ashanyan Yasasin Hichak Epino Yasipi Hilata Silveri Ukatrek Armas Iskat Ampi Hisa Achu Chokani Achu Kanisti My Charles Gulyang Mayus Kretakun Himahrakwa Achu Chokmang Ashanyan Ukamak Walisum Awal hilat silveri tak apa ni ni ugut alasi pun ni kau ker alih cistane. Arun tata tak mah hilat silveri, kaisa surat Amerika nu pak ist apun reaki sapa sabado arumanak. Arun tata tak paca familia mar kau kani uka uhan istasi cista. Elal tu akat cuki aku marikat paca. Kumar arun ans manampi por kasina akat surat Amerika arun. Makus ista umat orang kia kah eksplis kau kira kampi kus ista mesti eksplosion Latina toketa. Aber kan apa jenama eksplosion Latina toketa umat oye ham anista anim ya hilat sweet cemar tita.